zokojuke wanu yang telel tunga tawumboni triumfanisa nonyo pangabala kai fo uzokojuke we wanu yang